bayla ku ing alabago da ing aldingan torombole da ing aldingan torombole kerek bas aldingan tulle kundul nas kauna aldingan torombole aldinga kit si kundul asake da ngorentili nan si dok aldinga kit kundul alanges king ase dorator rol a alanges kan udonga kan utonga kerkerka kwangen dio ilain na wu aldine sipia kwaga kwasi badien woreni nang kien utonga detin ini alien kawe na kela utonga sigal du orren kerngan kwas karnga kela utonga al oreto ginge namasa songa ki adain aldingan torombole namas aldinga songwa kundul nas kaw ilain asang kela utonga kekerka ki alkainge ne ki alkainga gewa kela utonga dio alki kaw di namas aldinga ge aldinga asa oreto ginge namma bas ila orrenge dellin orrenge kernan kwa askal ngaba ila bazi jawli na kila utongan dio nama ila orren simeke wala gal ila orren tarike na nama dilo tullen karik naskal kam lena ma surunga sikimu ila bayei na nkeria gut wala gal girae kwa donga ding dosi kwa kernan aldinga kundu naskau

otto namagal kwel anansi dudugin aldeka nangira sarin sarin aldi namasasonga kurai namakwel ananden azinga songa kitimo nama nanama aldi ilain kitimo salite tukundi ilain na sarin aldi sasonga kurai na nama ilaini naski jong songa kau jong bele jong ila nama ilung abas dan tinggal lagi, walaupun zaman lagi, nama karing, nama segalanya sabak kersi asekerka. Nagal kuil alam sekalum saat kiri sar berdui, nasuun domrele aldinga sa songo pe kina nama kuil alam si keng aldinga kelasi kidan berekau. Ilaing nalong aldinga kuakerang aldinga dosi tulangake. Na kika kuil kuang aldinga le kuil alam sing kalum ing aldi kages paliti. Na kas kiwiti kina ing kuil duo. Na risikel ami waraga si duo kwa waraga jegila arang badeng aratulle rang ye ila duo ila belesi kambeleng na kakwel na ila belesi kambeleng abakila jingwa nyet jingwa na deng arajaranga bejabung abajeng arajaraba nama jundi

Baila ko ingala ete dokela dan bele ki mitille alan erikering kisimu alan mitil kering kisimu na dan mitil ete meleng abas kitijau bas din sursi jau abat tulin jau bas din sursi jau abat kitijau bas din sursi jau abat tulin jau bas din sursi jau na emitil inden dio na makel na urong akit karang alan deng kisimu Nama ni kini dua al deng orang sis udang jitang api dua bang dua kaye ira dua siban dua kaye na asiban kawal dok nang kerke dua asa deng orang si udang tulang api dua elalansi bang eridik kanya eridik kanya ini nang kuantu wi na ya udang tulle asipi itu orang alki yang kuasa kuel na udang tulle ngapi orang eridik jani belong ye alang kuantu wi au orang eridik kanya asam kuain kanga indu al ye nas kuasa udang tulle api na jaya takani na ide nang na oste dua si kali angkau kuasi kali angkau wa kuasi kali angkau daing orale ini in al mitilete nama kinkain andi in kisimo daing mitil meleng awa jiti jau bazdin suri jau awa tulin jau bazdin suri jau na du al daing oresis udang jiti api kuake alang kain kain songwa na kia orang na orang songwa le na udwa jita kawe dia orang kuare dia orang kuasi aku eliba na orang kengang si kembali aku ndura naski kuah orang kureli indalang nama kuasi durren kawe

do aldeŋo resi duŋo resi skuduaji tapi do ilalan do iti al kwasi akwelo kwasi akwelo nan yei nan diyan tawi nan yei nan skuduaji tapi kwa nasi kalnga al do pilani nikidaŋo reine kwa kalnga sing indo ayei nas kinga udaji tapi na ayei na kiden dora ki inan kindeling kaeng es ota gori indelinga kwa kundura na kaeng tonga skweli kwa kundura na iyer kawe na sing kalnga na dusi akereo na indarang namas nyinti kazi nyinti ni yeng na dusi akereo ba alande ang rakaru yeng ang kampi wala sa ing kalnga yeka dui wala sa ing kalnga ye ailong dem bre nama ilayi dual demorele otaji tapi kwa bandeng rakurul tulen nama dokkel na kegila ye kampi narang aba jeyingi nama kel na kegila na kingul enang kampi aba kerini anan kegila ye isabera ne ine kwa kein songwa nasku nas uringa yani kwa songwa kein ne king kurtos buzukein nama elayingi ne yeng tulen ayo niki wala orla nyetengen kwa ala ngiri kial na kidan abo mbeleng abo gel alang risi tuleja ale kansi alamba yater tiro numa tudde ajigil na la kem uzo kwa jarang da tulasi na maye na kaone na nungirul kida altul langa ke banu tani koro kinyal alang alang surduye mulia kansi karu bainai nela kul kangi kul mitila gena sempunitia alang ki kamuti na otas tullenkalu na duo al indala pi kambi duo deng oras udai ta pi kanzi na elai na jada tiro kwel na dok duo irasi bang duo kai na hasi benko na hasi benja in ki korang songwai na kwadi king ni king jeninga paswa pagi Ini nak apa ke dia? Asyik menja terai. Nak ini ni apa ke? Naya dah kira entora ilah kuah semua keng. Nama ilah ini nak yang kuah kuah susi akhir leba. Nasi bengkawi dosi nasi balung ritipi mukundi napi dalang.

dara nama yeey na orre kumeli onos kumol dok na kwaso ngwa kenge ki kwaso ngwa sa den dora na ila siki ake yaba tulen kagil kwa inang kang kenge nekin kwa inang kang kawe na kang kwa teng alan sursi yase bingo kwa dokkere na jemiya takawe torek so ngwa ni kiyo ngwa tawa kira tumu nye wala ete na kwa kerenga orra kenge ngwa kawe na kenge na sa kien jemiya takila kien jemiya tabay long niar kwas dua kwasongwa riki al zaman jurang ri dola kani ri yang adi ri na wong adi ina jemiya abay na longa ila ri ila albiba jemiya la namas kien wata ki namas kie kaan kawe al ila yang kawe dik asanginan kaw o asanginan kaw niar kawe wong atori kangi abad dieng dier reiki kwasong wang kien kansi abad kena kasing kawal abad duri el mungkin nang kwa kamyal abad duri ke ora dik dena rias kewa na du meskini nama dokanyal abad gal du iti na apai na dem kwa ya kewa ou dolas kewa nama gal kanyal indalang kwa torik al kien akawe kayam kwa kien jemi akawe ene nama kul kutuyun alan si tabung kiat na kam kutuyun san tabung kiat na kwadi kame na kwatenga kwadi ala ya zase ben koi nama kam al daim barai nu kundial duge si alba kawe dok nama do kami nama do kundial indalang na dok itiri yen dok kira kwa al kira taringa si keling as kerni yang ba irine keri nama kawal badan king kwadin akile le bay ingrisi kanka na den tarik kang wala zamanena kawrtia ba kinan sing kagi ni na nan ile etare nan ni na tare betare se kwal kawe bay in kawe na sing den da zaman kae ila zaman le asang enang adika wonas ay ni na kalasi nama galle kirti kai ne ki kang wanang nama kawrtia nama king gira kartia na ritok kela kwal kelingi akoy

Marang abacin gua alquelan ini kilo kusiang anki semua asik kuat dogola siapa kalba anelia keng kola tulang kumidia kisian semua dini semua kusun dini siapa kan mawel barang korong kusimu marang wel alen kilan kusimu ati kisian si ati di dini kuat tulang dia utang tulang aljilan dia kisian ini no waringnya